0: care, care. Dom Jowa, di kira yang belum kiri John, dia belum mengukup. Ayah. Dom Jowa, di kira dia belum kiri John, nama dia Wan Bot, belum mengukup. Di pihemba.
1: Aya,
0: ti ara pino ba di ndio, bede biru yot. Ko ye.

Aya, orang gani, kau kau yang ada yang meteru. Bawang ini, eh, ini kau kau yang jen. Orang gana, kau kau yang ada yang niu kono, kau niu na,

0: Dari yuar lawan ini.
1: Maka dia malah gini.
0: Rayu kini rayu nyonyi ru bere bau mi yo tulu kwana do hatek borwa ya kwen sapkan kwani nyori yore loni jogo mola